guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan 7 malam dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
2: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaac_in_semarang.

0: Tour 2026. Class 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pressonline.id.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

0: cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Bunana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara.
12: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung.

0: dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeay.
3: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
2: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah meluncurkan program magang nasional atau PMN 2026 dengan gaji 3,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Evaluasi PMN 2025 mencatat kesuksesan besar dengan 30% peserta langsung menjadi karyawan tetap. Program jembatan kerja lulusan S1 ini kini diperluas untuk lulusan profesi serta penyandang disabilitas.
3: Suara Fakta.
2: Gangguan jet stream memicu gelombang panas ekstrim di Eropa, sementara pola serupa di Indonesia dipicu radiasi tinggi dan monsun lemah yang dampaknya diukur memakai indeks WBGT. Kajian BRIN menunjukkan stres panas tinggi hingga ekstrim di daratan Indonesia terus meningkat sejak El Nino 2019, termasuk pada periode Juli sampai Oktober 2026. Pemerintah resmi memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun dengan bunga tetap 5%. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang membuat cicilan bulanan jauh lebih ringan dan diharapkan efektif menjaga daya beli masyarakat. We'll be right back.

Cari Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: haus. Karena Mas loh. Jeff sudah sampai di Jogja dari kemarin.
1: Udah dong, pasti dong.
0: Pasti gini, lucu banget. Dihimbau kepada para Black Rose gitu. Nah. Untuk tidak menanti kedatangan ini. Ya iyalah kan mereka udah di Jogja, udah, itu udah pada jalan-jalan.
1: Iya, mereka tuh kayak
0: udah belanja.
1: Kayak kesempatan loh. Banget gitu loh kalau di, apa itu namanya?
0: Ini prehiatus ya kayaknya.
1: Diundang ke Prambanan Jazz kan, iya. Kayak ya udah sekalian aja.
0: Jalan-jalan, ya kan?
1: Mumpung.
0: Kamu gak tahu kan kalau misalnya kemarin dia tuh yang lagi di booth apa gitu ya, sambil nonton.
1: Enggak, kalau enggak tiba-tiba mereka dari, ada di pasar apa beli lupis gitu kan.
0: Wah, lupis! Kayaknya enak gitu ya. Buat kamu yang kalau misalnya sarapan terlalu berat makan nasi, ya makan lupis itu adalah pilihan yang oke. Ada asin-asinnya, ada manis-manisnya. Kalau kita tuh ada asin-asinnya, ada manis-manisnya. Pokoknya gurih-gurihnya ya kalau dengerin kita berdua. Yang pasti kamu bisa dengerin lagu-lagu K-pop ya. Mau K-band juga boleh, K-jazz boleh, K-indie boleh, sendirian boleh, versi rombongan juga boleh ya. Ngecer juga silakan ya. Mau per member atau sub unit silakan aja. Kamu bisa request di 08 11 27 902 ya, buat WhatsAppnya Iswara, atau bisa juga di Instagram @iswara.smg. Dan ya, buat kamu yang mungkin hari ini juga bakal datang PJF Day 3, boleh kabar-kabar ke kita. Kali-kali kita nanti bisa meet up ya di toilet mana gitu.
1: Iya, bisa janjian bareng. Gimana kalau kita ngecengin Bang Semi bareng?
0: Wah, iya. Di sudut playground. Karena mungkin pada bawa anak ya. Yang pasti nih, puas-puasin dulu dengerin lagu K-popnya buat pemanasan PJF hari ketiga nanti ya. Barengan sama aku Lilian Eji,
1: bareng sama Kiki Pin.
0: Dina Regayo.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Wah. Janabi.
0: Suaranya enak banget ya.
1: Syuting ya. Itu ibaratnya kalau misalnya treatment skincare ya. Dia enggak perlu mahal. Bisa dapat pot yang yang bulky gitu. Ya kan? Tapi dia itu menenangkan.
0: Itu enak.
1: Itulah
0: banget.
1: Lidah buaya.
0: Iya makanya.
1: Ini suaranya udah kayak lidah buaya ya.
0: Dingin gimana? Dingin.
1: Sejuk, kan? lebih kayak sejuk gitu. Ya, suaranya itu emang yoi banget loh Janabi. Kita tungguin ya, siapa tahu. Ada rencana apa sih? Mereka
0: ada rencana kesini dong.
1: Siapa tahu
0: jadi,
1: ada duitnya.
0: Jadi.
1: Kalau mereka jadi kesini kan masalahnya kan di kita. Apakah udah kekumpul?
0: Makanya itu, entah kenapa.
1: Jangan
0: itu
1: yang mahal-mahal Ki, coba Ki.
0: Aduh, ini tuh 2026 ya kan? Itu tuh langsung pada banyak banget yang kesini. Di absen dulu ya, dari Janabi First Asia Tour. Terus ada Close Your Eyes.
1: Aduh. Wah, terus dua kota ya?
0: Iya. Terus ada Boy Next Door.
1: Asik.
0: Ada Abang Abi.
1: Dia kesini duluan.
0: Jadi kayak
1: gini, pin rata kontakon mana?
0: Iya. Biar enggak orang-orang kayak aku tuh kayak yang gimana? Lu pengen gestar? Gua kesini sendirian. Enggak ada gestar ya.
1: Enggak usah ekspektasi macam-macam.
0: Terus ada mamamu juga kesini.
1: Wah, kalau ini sih treatment kuping ya.
0: Oke, bentar kita absen dulu dari Janabi nih ya, yang udah keluar buat apa itu namanya tiketingnya juga.
1: Seat plan-nya udah ya.
0: Seat plan-nya juga udah komplit banget.
1: Okay.
0: Di Jakarta di G Expo. 23 Agustus bulan depan berarti ya.
1: Hah?
0: Iya kan?
1: Ya ini Juli ya.
0: Ini Juli kan.
1: Ya ampun, tinggal bulan depan.
0: Iya. 23 Agustus. Ini dia tiket itu terbagi jadi 4 kategori.
1: Oke.
0: Ada VIP, terus ada cat 1, sama cat 2 sama paling belakang sendiri cat 3. Gak terlalu banyak sih ya cat 3.
1: Cat 3-nya cuma dikit ya. Kayak layer terakhir aja cuman berapa baris gitu kayaknya.
0: Betul.
1: Ya. Dan ini bentuknya yang teater gitu ya. Jadi emang stage-nya full di depan ya Ki ya.
0: Betul. Nah, ini untuk harga yang belum PPN dan lain-lain ya, belum admin juga. Itu untuk VIP tuh di harga 2450.
1: Oke.
0: Okay. Untuk cat satunya di harga 1550. Cat 2-nya di 1250. Dan untuk cat 3-nya itu cuman 1.050.000.
1: Wah, kayaknya kalau misalnya cat 1 tuh oke okay sih.
0: Cat 3 aja oke okay, Ji, karena dia kan teater.
1: Oh iya.
0: Kita di atas
1: tapi di ujung rindu banget itu.
0: Ujung rindu masih kelihatan sih.
1: Masih bisa ya?
0: Masih bisa sih.
1: Iya.
0: Karena kan tahun ini gila banget. Kalau memang harus nonton banget Janabi.
1: Ayo.
0: Gak masalah.
1: Ini apa namanya, kemarin soalnya ada yang udah bilang gini, harusnya nih kalau misalnya yang nge-jazz gitu bisa lah mungkin duo kayak Janabi gitu.
0: Iya benar.
1: Ya udah, ini kan udah berjalan. Iya.
0: Seru gak sih?
1: Berarti karena besok mereka bakal kesini bisa kali nambah satu konseran lagi.
0: Benar.
1: Berangkat lah yang pada mau berangkat.
0: Masih banyak kan ya acara-acara.
1: Kita kompor aja dulu.
0: Acara-acara musik di Indonesia kan sekarang banyak banget kan.
1: Akmu sih ya.
0: Iya akmu. Dan untuk tiket bakal mulai dijual itu 10 Juli.
1: Hah?
0: 5 hari.
1: Berarti lagi. Iya. Wih, hari Kamis ya.
0: Ini sat-sat banget sih.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Oh enggak, hari apa namanya Jumat.
0: Iya.
1: Sat-sat
0: banget ya, dia langsung pengumuman keluar seat plan langsung.
1: Dan ini kalau misalnya bentuknya teater kayak gini di G Expo tuh lebih kayak ya bisa dibilang semi private gitu ya. Karena enggak terlalu gede gitu ya sahabat suara ya.
0: Oke.
1: Next. Siapa
0: next
1: nih?
0: Kalau ini belum keluar ya buat seat plan-nya.
1: Tapi yang

0: GBK.
1: Oke. Yes. Ya.
0: Dan untuk yang di Surabaya itu 28, oh malah duluan ya. 28 Agustus dan buat yang di Jakarta itu 30 Agustus.
1: Oke. Berarti bulan depan nih pada rame ya.
0: Nah, terus ada lagi Boy Next Door. Kapan nih? Kapan? Oh, Desember. Oh my god, di ISBSD ya. Kalau ini udah keluar seat plan-nya, jadi
1: lebih beragam lagi nih.
0: Untuk VIP di harga 3,4. Iya. Belakangnya ada orange. Itu ada di harga 2750.
1: Ada A, ada B itu karena terbagi
0: kanan kiri aja.
1: Jadi kanan kirinya
0: karena
1: stage-nya.
0: Karena stage-nya itu menjorok ke depan gitu.
1: Iya.
0: Jadi gak cuma depannya aja tapi menjorok ke penonton gitu. Nah, terus ada pink. Pink itu di samping-sampingnya orange sama VIP ya. Itu di harga 1850 ya enggak sih? Oh iya. Terus untuk chat 1 itu belakangnya orange, itu
1: belakangnya FOH tuh ya.
0: Iya. 2750.
2: Itu setting ya?
1: Hah, mana?
0: Iya, sitting kan?
1: Jadi iya,
0: pasti sitting. di atas kan?
1: Iya, kalau yang standing tribun. Itu tadi tuh, yang apa namanya? VIP orange sama pink itu standing.
0: Iya. Mulai chat 1 itu tribun.
1: Sitting.
0: Di 2750, terus chat 2 itu paling belakang sendiri itu di harga 2350.
1: Nah, itu sitting juga.
0: Gitu.
1: Wah, lumayan ya.

0: Bang Tabi ya, 19 September.
1: Wih,
0: di Istora Senayan.
1: Wih.
0: Dan itu doang, harganya belum keluar.
1: Oh gitu ya. Berapa 19 September?
0: 19 September.
1: Top Pre-Studio 2026. Artinya abis ini dia bakal masuk studio.
0: Harus loh, gitu. Harus loh Bang.
1: Bener ya.
0: Posternya aja gak, tetep dia gak mau loh. Kayak yang harus apa itu namanya, apa Nji, pokoknya bikin orang penasaran.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Aku penasaran juga sih. Biasa kan dia kan rapper gitu ya. Biasa kok dia bakal ngomel dengan lirik apa gitu.
0: Ngomel.
1: Katanya orang kalau nge-rap kan ngomel.
0: Nah, ini adalah salah satu wishlist saya yang belum bisa kelis, belum bisa kecek.
1: Betul. Gitu.
0: Salah
1: kebayang
0: satu
1: ya, ini bakal
0: wishlist.
1: Langsung gini loh Ki, aku ngebayangin kalau misalnya nonton

0: gitu ya.
1: Ini barengan banget nih.
0: Hah?
1: 19 September
0: iya,
1: tadi
0: barengan.
1: Ternyata di waktu yang sama, di hari yang sama mamamu.
0: Mamamu juga, tapi tempatnya di
1: PIK.
0: PIK 2.
1: Ya. Ini PIK tuh Angel ya.
0: PIK ya. Angel. Pantai Indah Couple.
1: Pantai Indah Couple. Di PIK 2 ya, sahabat suara ya. Nah, jadi itu silakan ya. Ini udah deket banget. Pada belum apa namanya? Pada belum ada
0: open ya.
1: Open tiket begitu. Jadi ya siap-siap terkejut, tapi kalau emang udah diniatin silakan bisa berangkat ya. Yang penting sebelum niat ada duitnya dulu aja.
0: Ya gini loh, bener sama kayak yang di Instagram kemarin.
1: Kenapa?
0: Ya,
1: kenapa?
0: Kan? Aduh, enaknya kita healing kemana ya? Oh, iya. Karena butuh duit banyak nih.

0: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: I'm like,

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra, Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya, kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra, Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaacsemarang.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonai.id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Wow, sangat terkejut ya.
0: Welcome to. Selamat datang kepada Bapak Semi, Bapak Dojun. Nanti malam ya. Persiapkan untuk day 3. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk angin. Tapi kita juga mau mempersiapkan diri untuk menyambut. Sekarang udah tanggal 5, tapi ada yang udah duluan rilis sih kayaknya ya. Untuk drama Korea yang rilis di bulan Juli 2026. Jadi dari awal Juli sampai nanti akhir bulan itu ada yang bakal rilis. Dan genrenya tuh macam-macam banget gitu, Ki. Ada yang thriller, ada yang apa namanya? Romance, ada yang seguk juga.
2: Udah lama nih enggak nonton seguk.
0: Iya kan? Nah, jadi nih, ada yang supernatural katanya gitu ya. Yang pertama itu adalah The Husband ya. The Husband ini drama yang menceritakan Kang Tae-ju, ini diperankan oleh Abang Nam Kong Min. Di sini dia adalah seorang ahli bedah saraf dan direktur rumah sakit Wuri Hamgye. Jadi dia itu nikah sama istrinya Ko Se-yoon yang diperanin sama Isol dan merupakan ketua rumah sakit gitu. Ceritanya mereka berdua ini petinggi-petinggi gitu kan. Nah, one day si Kang Tae-ju ini, si suami ini ngasih tahu istrinya bahwa dia tuh pengen pisah gitu. Pada saat dia mau ngasih tahu, istrinya nggak ada besoknya. Ternyata istrinya itu diculik. Nah, dia mulai cari tahu kan, istriku dalam bahaya gitu-gitu. Di teasernya udah ada tuh, di trailernya ya, sahabat suara ya. Dan ternyata dalam pencariannya itu malah membuat si suami ini menjadi buronan karena dicurigai karena rumah tangganya mereka nggak harmonis. Dikira ini akal-akalan doang nih, pura-pura jadi korban kehilangan istri padahal Anda kan pelakunya gitu.
2: Iya bisa sih.
0: Iya kan? Padahal Anda kan pelakunya gitu, pura-pura diculik istrinya. Padahal kan yang nyulik Anda gitu. Jadi dia tuh dikejar gitu ya. Sekaligus juga karena dia gak ngerasa bahwa dia itu adalah yang menculik, dan dia juga cemas ya, khawatir sama kondisi istrinya. Dia mengejar dan berusaha untuk mencari cara untuk menyelamatkan istrinya dia gitu. Begitu. Ini oke sih menurut aku. Isinya kejar-kejaran, mobilnya ngebut-ngebutan gitu-gitu. Jadi buat yang suka action, thriller, tontonlah The Husband ya, yang sudah tayang tanggal 4 Juli di Disney Plus. Ada lagi drama yang berjudul Love in Sing ya. Love in Sing ini diperankan oleh Kang Minah. Di sini dia berperan sebagai Yu Jian, seorang bintang top gitu yang dia nggak pengen ngelihat orang tuh dengan cara apa ya, menonjolkan sisi emosionalnya, nggak mau kelihatan berempati, pokoknya pengennya tuh flat aja gitu. Dan ada yang namanya Cha Eun-won diperanin sama Kim Yong So, Mas L.
2: Oh,
0: ganteng banget. Idol paling tampan pada zamannya.
2: Pada zamannya, betul.
0: Di sini Kim Yong So tuh jadi psikolog terkenal gitu ya. Yang dia itu bisa dibilang sebagai psikolog karena mungkin menerima banyak sesi konseling gitu. Kemudian dia tuh bisa dibilang dalam tanda kutip terbeban sama apa, terlalu banyak empati gitu kan. Karena emang kesehariannya seperti itu kan. Harus punya POV sebagai kliennya gitu. Dan akhirnya di cerita ini mengikuti seorang cowok dan seorang cewek yang mereka tuh secara kondisi emosional itu sangat berbeda gitu. Gak sengaja mereka ketemu dalam satu suasana gitu ya, dalam satu waktu gitu. Mereka malah justru makin dekat karena kok beda gitu ya. Dan akhirnya jadi paham satu sama lain gitu lah. Pokoknya romance lah. Begitulah ceritanya ya. Cuman ini rilisnya sama ternyata tanggal 4 Juli. Jadi tayangnya ini bakal jadi drama weekend. Sekarang kenapa drama weekend kayak lebih banyak yang suka ya? Lebih rame gitu.
2: Slotnya kayaknya emang lebih dinikmati kali ya.
0: Karena kalau dulu kan biasanya drama weekend kan yang family 50 betul. Episode ya, gitu. Kalau sekarang ya udah sama aja 12 episode. Next ada lagi The Apartment Job ya. Ini adalah dramanya opa aku Jisung. Yang di sini berperan sebagai Pak Hegang ya. Dia adalah mantan bos geng Oasis. Don't look back in anger. Bukan itu ya. Bukan yang Britpop itu ya. Dan dia mencalonkan diri sebagai perwakilan penghuni kompleks apartemen demi mendapatkan dana cadangan perbaikan jangka panjang. Jadi supaya bisa dapet nih, ya supaya dananya bisa dikucurkan, dia menawarkan diri nih ya. Dan dia butuh itu untuk bisa ternyata dia tuh bukan tanpa ini ya, bukan tanpa maksud ya. Dia melakukan hal itu yang sepertinya kok kayak kotor gitu ya. Yang namanya juga mantan ketua geng kan. Ternyata dia itu berniat mengumpulkan uang itu untuk menyelamatkan seseorang yang udah seperti ayah buat dia gitu. Seseorang yang penting untuk dia. Tapi tanpa sengaja malah semakin dia masuk ke dalam itu semakin dia melihat bahwa di dalam kompleks itu tuh kok banyak yang gak benar, cash flow-nya uang segala macam, banyak korupsi, kepentingan-kepentingan gitu. Dan akhirnya malah dia bertahap itu yang tadinya jadi orang yang disebelin karena oh ini orang mata duitan nih, akhirnya malah jadi superhero lokal. Begitu. Selain itu ada Hyun Kyung juga di sini yang bakal berperan jadi calon pengacara ya. Tapi dia magang di meja konsultasi gratis firma hukum itu dan akhirnya terlibat sama si Bapak Jisung ini. Ada juga Pak Pyong Eun ya, CEO perusahaan konstruksi dan penghuni penthouse. Ini kayak bakal jadi drama apa ya? Drama rusun sih kalau kata aku ya, bakal jadi
2: kayak ceritanya begitu. Nanti dia bakal sendiri-sendiri gitu kan. Maksudnya tiap rumah ada ceritanya gitu.
0: Iya, enggak, kayaknya tuh mereka masing-masing tuh punya kepentingan buat ngincer dana jangka panjang itu loh, Ki. Saling busuk-busukan sendiri. Jadi ngejulitin orang lain padahal dirinya juga sama gitu. Enggak tahu sih ini nanti bakal jadinya action komedi, thriller apa gimana gitu ya. The Apartment Job ini tayangnya tanggal 11 Juli di Netflix. Begitu. Yes. Itu dulu ya kayaknya ya drama yang kita share yang bakal tayang di bulan Juli 2027 ini. 2026.
2: Yang satu kemarin ke 2024, sekarang dia 2027.
0: Bisaan emang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh.

Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
3: I'm so sick of lying. You gotta know that.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Apa kata cinta yang mana 노래가 하늘을 닿기를.

0: di suara-suara warga Indonesia.
1: Yes. Yang barusan ada Unflying.
0: Requestan dari Yani.
1: Terima kasih Yani yang sudah selalu mengabsen ya, siapa aja yang ulang tahun hari ini gitu kan. Ternyata ada yang ulang tahun loh, anak Unflying, Kim Jaehyun ya. Terus ada siapa lagi sih itu? Yuknya
0: Fix
1: ya.
0: Junghunnya Seekers. Ada Ji Changwook juga.
1: Oh iya. Wah, seumuran sama kakak aku tuh.
0: Bang Icang.
1: Seumuran sama kakak banget nih. Aduh, thank you. Ini berarti yang di absen sama Yani itu aku baru nyadar gini. Oh, berarti yang di absen sama Yani jangan-jangan yang ulang tahunnya cuma pas hari Minggu doang.
0: Oh.
1: Atau ini adalah merupakan recap dari seminggu ini.
0: Oh, bisa
1: gitu kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Ya yang ulang tahun di minggu ini gitu kali ya nih ya. Thank you. Terus tadi juga ada yang udah request lagunya. Itu tadi Ayu tadi tuh Celebrity. Ya kan? Ada Wika tuh. Thank you ya Wika. Terus juga yang udah request tadi lagunya Hachu tuh Hachu ya. Itu

0: Untuk hari ini segini dulu sih kayaknya, karena kita juga abis ini mau langsung ya. Karena kemarin itu udah baca-baca di sosmed gitu kan, review hari 1, hari 2 PJF gimana. Sepertinya yang mungkin agak sulit terprediksi nanti adalah berapa lama kita bakal berdiri di antrian untuk sampai kemudian bisa masuk ya Ki ya. Itu sih, sama untuk akses kesananya.
1: Betul.
0: Begitu, jadi kita harus mengejar waktu juga ya. Yang mau berangkat juga barengan, nanti pokoknya kita ketemu di sana, kode-kodean ya. Yang chapter Semarang.
1: Chapter Semarang.
0: Sama chapter mana lagi ya yang searah ya?

0: Pokoknya nanti kita ketemu on the spot aja ya. Begitu untuk menikmati nanti line up hari ini. Mudah-mudahan cuaca juga mestakung ya, semesta mendukung dan lain sebagainya. Pinggang aman, itu aku sih ya.
1: Betul.
0: Kaki
1: perut aman. Mari kita makan dulu.
0: Nah itu dia. Ya sudah kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya sahabat suara ya. Mudah-mudahan dengan formasi berdua, dan nanti kita bakal live TikTok minggu depan, live TikToknya.
1: Yes.
0: Ya. Kalau gitu Lilian Enji pamit.
1: Kipi pamit.
0: Bareng sama Danar Broadcast Operator buat siang ini sama. Kalau gitu Lilian Enji pamit.
1: Kipi pamit.
0: Bareng sama Danar Broadcast Operator buat siang ini sampai ketemu minggu depan. Buat yang mau liburan, selamat berlibur. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Masen
3: Nani

0: MI Suara-Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Gak kerasa udah bulan Juli aja nih sahabat suara. Gimana awal bulan Juli kamu? Asik, lagi happy karena habis gajian ya? Atau mungkin malah bete nih karena duit kayaknya cuma numpang lewat doang, Gin? Kadang duit itu sopan banget kalau lewat ke rekening. Cuma nyapa kita, hai, nginep sehari, dua hari, terus tiba-tiba gone begitu saja. Aduh, semangat ya sahabat suara, pejuang cuan. Kehidupan dewasa itu emang gak semenyenangkan itu. Pasti semua orang pernah mikir kayak, andai aja aku bisa jadi anak kecil lagi, bisa liburan kesana kemari, gak perlu mikir duit abis. Yang kecil pengen cepat gede, yang gede pengen jadi anak kecil lagi. Tapi mau gimana pun tetap disyukuri aja ya sahabat suara. Biar weekend ini juga tambah happy, mending kamu dengerinnya tuh Jawara nih, Jajaran Lagu Pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811 2700902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Bilal Indrajaya, Saujana.
1: Nomor 12.

0: RMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada For Revenge, Penyangkalang. Yang suka denial sama hubungan, sini-sini kumpul buruan. Soalnya lagu ini cocok banget nih buat kamu yang suka denial sahabat suara. Udah jelas ya, judulnya aja penyangkalan alias denial. Lagu ini ditulis sama sang vokalis Bonix yang nyinggung isu soal seseorang yang menyangkal kalau dirinya itu ada di sebuah hubungan yang toksik nih. Katanya waktu nulis lagu ini sang vokalis itu terinspirasi dari kisahnya Shinantia Pratita, vokalisnya Stereo Wall. Yang waktu itu tuh pernah ada di hubungan toksik nih sahabat suara. Menurut For Revenge, toxic relationship itu isinya cuma penyangkalan. Berkali-kali berantem, berkali-kali minta maaf, tapi tetap aja nantinya bakal ngulangin kesalahan yang sama. Dan kadang orang yang ada di hubungan kayak gitu tuh gak sadar kalau dirinya ada di toxic relationship sahabat suara. Kalau menurut aku, udah kayak lingkaran setan gitu loh, bakal muter di situ, situ aja udah gak bakal ada selesainya. Proses penulisannya juga menarik nih. Katanya sang vokalis itu sampai riset sedalam itu, nyari teori-teori buat membedah soal toxic relationship. Contohnya kayak teori tahapan berduka atau stages of grief. Jadi bisa dibilang lagu penyangkalan ini mewakili fase denial dalam stages of grief. Dan selain itu, lagu ini tuh juga lanjutan dari cerita Sera dan Rana di lagu Sadrah, lagu yang dirilis sebelum lagu penyangkalan. Kalau kamu ngeliat video klipnya, penyangkalan itu bakal ngungkap alasan Sera dan Rana itu berpisah di akhir video klipnya loh. Coba kamu tonton aja deh di YouTube-nya For Revenge sahabat suara. Go go go go. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10 nih. Ada It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.
1: Nomor 10.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: memegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Nomor 9.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini, ada Tulus Jatuh Suka. Kalau aku dengerin lagu-lagunya Tulus tuh ya, rasanya kayak dicintai dengan sederhana gitu deh. Cintanya gak berlebihan, tapi selalu cukup aja gitu loh. Kayak lagu Jatuh Suka dari Tulus nih, yang nyeritain soal kisah cinta sederhana, rendah hati dan penuh kesadaran diri. Liriknya gak berlebihan kayak lagu cinta-cintaan yang lain. Justru lagu ini nunjukin bentuk kerendahan hati dan cinta yang cukup. Tapi pesan utama di lagu ini adalah keberanian buat ngungkapin rasa suka walaupun perasaan kamu tuh belum tentu dibalas sama gebetan kamu. Bisa dibilang nih, lagu ini cocok buat kamu yang mau ngungkapin rasa sayang tapi tetap mau rendah hati juga. Merendah untuk meroket sahabat suara jatuhnya. Kalau kamu mau nyatain perasaan ke gebetan kamu, coba deh pakai lagu ini. Tapi masih zaman gak sih ngungkapin perasaan pakai lagu? Ih, cara orang pasti beda-beda ya, tapi ya. Yang unik dan gemes, aku itu pernah lihat di TikTok orang nyatain perasaan ke gebetannya pakai kanvas lukis sahabat suara. Jadi modusnya itu dia sama gebetannya saling ngelukis wajah masing-masing, tapi gak ada yang boleh ngeliat lukisannya nih. Kayak surprise, kayak gitu loh. Terus waktu dibalik, si cewek nunjukin gambarnya, terus pas si cowok gantian nunjukin gambarnya, ternyata yang digambar bukan wajah si cewek, tapi malah nulis kata-kata "Be my girlfriend". Aku iri banget. Kapan ya aku digituin sahabat suara? Kirim lagunya Tulus yang Jatuh Suka aja juga gak apa-apa kok. Please, please, please. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi ke-7. Ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Nomor 7.

0: RRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Nomor 6.

warga Indonesia. Dan itu dia NPD Sempurnanya Aku yang jadi Big Five kita di minggu ini. Udah sekitar 4 bulan lagu ini rilis, masih ada aja yang request buat muterin lagu ini. Masih terngiang-ngiang ya sahabat suara ya. Sama, aku juga. Sampai sekarang liriknya masih susah hilang dari otak aku. Tapi ya gimana lagi, lagunya enak, liriknya lucu, gampang diingat. Lagu Sempurnanya Aku dari NPD ini ngegambarin soal self-love dengan lirik yang narsis abis. Tapi dari NPD, aku belajar nih, kalau nama adalah doa sahabat suara. Grup musik satu ini namain grupnya NPD alias New Pusat Dunia. Dan akhirnya dijabah beneran tuh. Sampai sekarang bisa jadi pusat dari segala pusat musik Indonesia. Waduh! Buat kamu yang belum tahu, NPD adalah grup musik baru yang isinya orang-orang terkenal atau influencer di sosmed nih. Menurutku, kehadiran mereka ini berhasil bawa warna musik baru ke industri musik nasional dengan kolaborasi 3 karakter yang beda-beda. Walaupun nyeleneh, balik lagi mereka itu ngerilis lagu yang ngajak kamu buat lebih self-love loh sahabat suara. In this era, kayaknya self-love emang sepenting itu deh. Apalagi buat para Gen Z yang sering overthinking nih. Kamu harus tahu gimana cara mencintai diri kamu sendiri. Cara self-love itu gampang kok. Salah satunya, ngeluangin waktu buat me-time. Entah itu kamu nonton bioskop sendiri, nongkrong sendiri, atau ngelakuin hobi yang lain yang kamu suka. Nah, dari situ kamu bisa belajar gimana caranya menghargai dan menerima diri sendiri. Tapi inget ya, me-time sama gak punya teman itu beda. Kalau setiap hari kamu me-time, berarti kamu lebih ke gak punya teman sih kayaknya. Agak janggal ya, kalau me-time-nya tiap hari, jujur janggal. Langsung lanjut aja, kita dengerin di podium keempat, ada Anggis Devaki, Menua Bersama.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
2: Isuara, suara warga Indonesia. Nomor 3.

0: Iswara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Bilal Indrajaya, Saujana. Di peringkat ke-11 ada For Revenge, Penyangkalan. Di peringkat ke-10 ada It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Di peringkat ke-9 ada Fanny Sugi, Palum. Di peringkat ke-8 ada Tulus, Jatuh Suka. Di peringkat ke-7 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ke-6 ada Adrian Khalif, 2001 Kali. Di peringkat ke-5 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-4 ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Di peringkat ke-3 ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Dan di peringkat ke-2 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Fajar Nur, Satu-Satunya.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Fajar Nur satu-satunya. Ada satu rilisan yang masih fresh banget nih sahabat suara. Runner up Indonesian Idol season 13, Fajar Nur. Tanggal 19 Juni kemarin baru aja ngerilis album terbarunya yang berjudul Sementara Selamanya. Ada satu lagu di dalam album barunya yang akhirnya itu sering banget di request nih. Lagu yang berjudul Satu-Satunya bisa dibilang jadi lagu favorit di album terbarunya ini. Lagu ini nyeritain soal seseorang yang mulai mau buka hati buat cinta yang baru, tapi kayak masih susah untuk melepasin bayang-bayang masa lalu gitu loh. Dilema kayak gini sering banget terjadi nih sahabat suara. Ada perasaan ragu yang tiba-tiba muncul waktu lagi deket sama orang baru. Biasanya yang dipikirin tuh kayak, apakah orang ini cocok sama aku? Atau apakah orang ini lebih baik dari sebelumnya? Pokoknya intinya ya, kalau belum move on 100%, mending jangan mulai hubungan baru deh. Kasihan pasangan kamu, akhirnya digantungin juga kan? Digantungin gak enak kan? Makanya jangan ngegantungin orang. Balik ke album barunya Fajar, katanya semua lagu di album barunya ini adalah tentang cycle of love-nya dia. Mulai dari butterfly era, terus punya konflik dalam hubungan, berpisah, dan akhirnya abadi. Gak sendirian, Fajar juga kerjasama sama beberapa produser kayak Arsy Widianto dan Iqbal Siregar. Kolaborasi ini ngehasilin warna musik pop ballad yang sederhana, tapi tetap sesuai sama karakter vokalnya Fajar. Lewat album barunya ini, Fajar berharap bisa mewakili pengalaman banyak pendengarnya dan jadi pijakan buat awal karirnya nih. Sukses terus ya Kak Fajar. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Dana Res Music Director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joya signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Just go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
1: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
0: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap

0: Observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
4: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah meluncurkan program magang nasional atau PMN 2026 dengan gaji 3,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Evaluasi PMN 2025 mencatat kesuksesan besar dengan 30% peserta langsung menjadi karyawan tetap. Program jembatan kerja lulusan S1 ini kini diperluas untuk lulusan profesi serta penyandang disabilitas.
0: Suara Fakta.
2: Gangguan jastri memicu gelombang panas ekstrim di Eropa, sementara pola serupa di Indonesia dipicu radiasi tinggi dan monsun lemah yang dampaknya diukur memakai indeks WBGT. Kajian BRIN menunjukkan stres panas tinggi hingga ekstrim di daratan Indonesia terus meningkat sejak El Nino 2019.

kebijakan ini bertujuan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang membuat cicilan bulanan jauh lebih ringan dan diharapkan efektif menjaga daya beli masyarakat.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bu Nata.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 3 bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah meluncurkan program magang nasional atau PMN 2026 dengan gaji 3,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Evaluasi PMN 2025 mencatat kesuksesan besar dengan 30% peserta langsung menjadi karyawan tetap. Program jembatan kerja lulusan S1 ini kini diperluas untuk lulusan profesi serta penyandang disabilitas.
1: Suara Fakta.
2: Gangguan jastri memicu gelombang panas ekstrim di Eropa, sementara pola serupa di Indonesia dipicu radiasi tinggi dan monsun lemah yang dampaknya diukur memakai indeks WBGT. Kajian BRIN menunjukkan stres panas tinggi hingga ekstrim di daratan Indonesia terus meningkat sejak El Nino 2019, termasuk pada periode Juli sampai Oktober 2026. Pemerintah resmi memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun dengan bunga tetap 5%. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang membuat cicilan bulanan jauh lebih ringan dan diharapkan efektif menjaga daya beli masyarakat.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Night Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id. Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutarkan

0: Turki waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Sugar Wise.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM Bandung.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 26 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Pemerintah meluncurkan program magang nasional atau PMN 2026 dengan gaji 3,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Evaluasi PMN 2025 mencatat kesuksesan besar dengan 30% peserta langsung menjadi karyawan tetap. Program jembatan kerja lulusan S1 ini kini diperluas untuk lulusan profesi serta penyandang disabilitas.
0: Suara Fakta.
2: Gangguan Jastri memicu gelombang panas ekstrim di Eropa, sementara pola serupa di Indonesia dipicu radiasi tinggi dan monsun lemah yang dampaknya diukur memakai indeks WBGT. Kajian BRIN menunjukkan stres panas tinggi hingga ekstrim di daratan Indonesia terus meningkat sejak El Nino 2019, termasuk pada periode Juli sampai Oktober 2026. Pemerintah resmi memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun dengan bunga tetap 5%. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang membuat cicilan bulanan jauh lebih ringan dan diharapkan efektif menjaga daya beli masyarakat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Oi. Untuk perform selanjutnya, ada ide gak nih biar lebih seru?
1: Iya ya, yang lebih keren.
2: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum Milko dulu yuk.
1: Wah, ini bagus tuh Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Vin.
2: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
0: Pantesan kamu selalu minum Milko.
2: Iya dong, Milko kan susu Belgia favoritku. Yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Yang bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya.
1: Setuju.
2: Eh, gengs, aku ada ide seru nih. Gimana kalau pas perform nanti kita
3: 1, 2, 3.
1: Kamu keren banget, Kevin.
2: Mereka cool banget ya.
0: Iya,
2: bener. Amazing, gengs. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
3: mulai dari Milko.
2: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 ya dari Wings Food.
0: Yes!

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
10: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
4: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
5: Banyak.
4: 9%-nya berapa?
5: 25.965.000.
6: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
4: Kenapa mereka masih
6: Iya.
5: Di internet ramai banget, banyak banget soal radio.
4: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
5: Udah pasti itu bukan kita.
4: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
5: Kemungkinan juga bukan kita.
4: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
5: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
4: Apa tuh?
5: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
4: Widih.
5: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
3: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id. Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah meluncurkan program magang nasional atau PMN 2026 dengan gaji 3,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Evaluasi PMN 2025 mencatat kesuksesan besar dengan 30% peserta langsung menjadi karyawan tetap. Program jembatan kerja lulusan S1 ini kini diperluas untuk lulusan profesi serta penyandang disabilitas.
0: Suara Fakta.
2: Gangguan jastri memicu gelombang panas ekstrim di Eropa, sementara pola serupa di Indonesia dipicu radiasi tinggi dan monsun lemah yang dampaknya diukur memakai indeks WBGT. Kajian BRIN menunjukkan stres panas tinggi hingga ekstrim di daratan Indonesia terus meningkat sejak El Nino 2019, termasuk pada periode Juli sampai Oktober 2026. Pemerintah resmi memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun dengan bunga tetap 5%. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang membuat cicilan bulanan jauh lebih ringan dan diharapkan efektif menjaga daya beli masyarakat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: dari Wings Food.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: We good to go?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

FM Medan 96.

0: Sasa Raketo Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
1: Nani
0: disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, terus pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
2: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue nggak terlalu ngerti itu.
2: Nggak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu,

Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Welcome back again di Suara Seru. Akhirnya setelah weekend kemarin, mungkin kamu liburan dengan menyenangkan ya. Yuk, Iwa Zadar. Hari ini gue dikasih surprise sama Rio. No, besok Senin gue kasih surprise, no. Apa tuh? Nah, nanti lihat aja. Hari ini kita siaran sama Baginda Raja live TikTok Iswara yang penontonnya tembus 400. Goks. Hai. Hai. Bingung. Duduk di luar. Mati yang itu, mati. Bikin mati. Makanya.